0: Vesu chusi.
1: Ah, Vesu chusi.
0: Hey. Vesu chusi, freeze ayipoyi, baatulu mottam loose ayipoyi, papaki nenu saripoyanantu baari poyadu.
1: Abbo, anta goppa Vesa. Zara maaku kuda supi.